97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngetren lagunya GAC, Gamaliel, Audrey, dan juga Cantika dengan judul Senyuman dan Harapan sudah meluncur pagi hari ini. Semoga fansnya suka. Setelah ini kita lanjut nanti, itu ada lagunya The Adams yang judulnya Pelantur, spesial buat yang sudah request juga. Tapi sabar dulu sebentar, karena kita udah masuk di session yang kedua. Otomatis kita akan bahas informasi tentang tradisi adat istiadat Pulau Bali. Pokoknya segala hal soal Bali di setiap hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dan hari ini, tahu gak sih Tiara mau bahas apa? Fanisa Gawa Merdeka. Kemarin hari Rabu kan kita udah bakar penjor ya, Fanisa Gawa Merdeka. Kita sudah merayakan yang namanya pegatuakan gitu, Fanisa Gawa Merdeka. Dan kita akan bahas soal itu supaya kita gak cuma ngelakuin aja, tapi kita gak tahu maknanya apa, ya kan? Pangsing nak mulu gitu, pangsing gitu jawabannya ya, Fanisa Tia. Jadi kita akan bahas soal pegatuakan dan kenapa kita harus ngelepas penjor dan juga ngebakar penjor pas di pegatuaan ya. Oke, jadi Fanisa Gawa Mereka, kita langsung mulai. Budak Kliwon Pahang atau disebut pula dengan Budak Kliwon Pegatuakan atau Pegatuarah, itu merupakan rangkaian akhir dari serangkaian galungan dan kuningan bagi umat Hindu di Bali. Secara etimologi, pegatuakan atau pegatuarah itu berasal dari kata pegat dan uakan atau warah. Pegat otomatis artinya putus ya, fansnya. Pegat itu putus, terus kalau uakan atau warah itu berarti bicara. Nah, berdasarkan penjelasan itu, maka pegatuakan atau pegatuarah ini maknanya adalah berakhirnya seluruh rangkaian upacara galungan. Dengan selesainya seluruh rangkaian galungan dan kuningan, maka hari itu juga selesai dan kita tetap memutuskan untuk merenung gitu ya, fansnya, memutuskan untuk kita merenung, kita memutuskan pikiran gitu, fansnya Gawa Mereka, tapi tetap membatinkan renungan suci dan meningkatkan kesadaran diri kita. Gitu, jadi pegatuakan ini pun sama ya, dia tuh 6 bulan sekali gitu, Fanisa Gawa Merdeka. Pokoknya patokannya kapan penjor-penjornya dilepas, jawabannya adalah pas pegatuakan gitu ya, Fanisa ya. Pegatuakan itu tepat 35 hari setelah hari raya galungan. Gitu. Nah, jadi Fanisa Gawa Merdeka, saat pegatuakan pun gak cuma penjor aja yang bakal kita bakar, iya kan? Karena waktu di Kuningan itu pasti kita ada banyak gegantungan-gegantungan gitu kan. Kita buat tamiang, kita buat lama, kita buat cenigan gitu kan. Pokoknya gantung-gantungannya yang masih ada di rumah itu juga pasti pegatuakan itu akan kita cabut, kita kumpulin jadi satu, terus kita bakar pas di pegatuakannya. Gitu Fanisa Gawa Merdeka ya. Dan konon katanya beberapa warga itu juga ada yang memasukkan abu bakar tadi ke dalam sebuah kelapa gading yang muda atau bungka nyuh gading, terus katanya ditanam di tengah-tengah halaman rumah atau di tengah-tengah natah. Katanya ini diyakini sebagai simbol kekuatan hidup atau pikukuh jiwa urip. Tapi gak semuanya gitu ya, fansnya. Mungkin ini balik lagi ke desa kalepatro masing-masing gitu ya, fansnya. Ada yang melakukan itu, ada juga yang ya udah setelah dibakar ya udah gitu aja. Jadi ini balik ke desa kalepatronya masing-masing gitu ya, fansnya Gawa Merdeka. Nanti kita akan lanjut bahas lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Kita bakal dengerin dulu lagunya The Adams. Ini dia Pelantur.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Tulus, Teh Hijau juga sudah meluncur pagi hari ini. Oke, kita lanjut fans dia. Kita masih bahas soal pegatuakan sama nyambut pencor gitu ya kan. Jadi selain tadi abu-abunya tuh dimasukin ke kelapa gitu ya fans Gema Merdeka, ternyata bagian pencor yang dicabut dan dibakar itu ada juga yang abunya tuh dilarung fans dia. Ada juga yang ditempatkan di kelapa gading sebagai simbol untuk mengembalikan unsur alam dan menyucikan diri gitu. Dan momen ini tuh dimaknai juga sebagai waktu yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai dharma yang telah kita pelajari dan kita praktekkan selama rangkaian hari raya selanjutnya. Tanpanya, apapun yang jadi pegatuakan ini pun juga sering dianggap sebagai awal mula dibukanya hari baik atau dewasa ayu gitu loh fans Gema Merdeka. Jadi kalau memang sudah pegatuakan, setelah itu nanti pasti ada deh dewasa ayu nganten ya kan. Pokoknya dewasa ayu pacara penting itu akan dimulai lagi setelah pegatuakan gitu. Makanya fans Gema Merdeka kemarin pas kita selama Galungan Kuningan sampai di pegatuakan tuh gak ada yang nganten kan. Tiara sih gak dapat undangan ya, gak ada undangan nganten kemarin. Karena memang kalau dewasa ayu nganten tuh nanti setelah pegatuakannya gitu. Mungkin nanti nih ya, selama beberapa bulan ini mungkin akan ada dewasa ayu nganten dan dewasa ayu tentang acara-acara atau upacara-upacara penting lainnya. Oke, lanjut ya fans Gema Merdeka. Itu dia tadi soal pegatuakannya ya kan. Dan sekarang kita akan bahas kenapa penjor itu dicabut setelah galungan. Apakah ada makna tersendiri atau bagaimana gitu ya fans dia ya. Balik lagi ke penjornya. Penjor ini kan jadi salah satu simbol paling ikonik juga ya. Makanya banyak juga kayak banjar-banjar atau desa-desa yang sampai mereka tuh buat acara perlombaan penjor gitu loh fans dia. Karena memang penjor ini benar-benar bisa menarik hati siapapun yang ngelihat, nggak cuma bagi wisatawan luar aja, tapi kita pun yang sesamanya membali, kita tuh kadang suka amazed banget ngelihat penjor-penjor hasil karya semeton-semeton kita, gitu kan? Makanya penjor ini jadi salah satu simbol yang paling ikonik, utamanya di saat hari raya Galungan ya. Meskipun banyak jenis, banyak gaya stylenya gitu ya, ada yang mungkin sederhana, ada yang kayak gede banget, itu kan balik lagi ke versi yang buatnya gitu ya fans ya. Tapi mereka tuh pasti punya makna tersendirinya gitu. Nah, jadi dijelasin fans Gema Merdeka kalau pencabutan penjor itu bukan cuma sekedar tradisi turun-temurun, enggak cuma nak mule gitu, tapi dia itu ada filosofi yang syarat makna tentang rasa syukur, tentang keseimbangan dan juga hubungan manusia dengan alam. Penjor itu kan simbol persembahan kita ya, simbol persembahan atas anugerah yang diberikan Tuhan melalui alam semesta. Makanya di penjor itu enggak cuma sekedar bambu yang melengkung terus disiin ulat-ulatan, disiin reringgitan dan lain sebagainya, tapi dalam sebuah penjor itu harus ada kayak padi ya kan, ada pala gantungnya gitu loh fancy, ada kelapa, ada buahnya gitu kan, hasil-hasil bumi itu kayak digantung di sana gitu kan. Nah, makanya penjor ini jadi simbol persembahan kita kepada Tuhan atas anugerah yang sudah kita terima selama perjalanan hidup kita di sini gitu. Penjor ini akan melambangkan kemakmuran yang telah kita terima sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada yang bilang penjor itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas hasil bumi dan segala berkah yang diberikan oleh alam. Karena itu, ketika rangkaian Galungan dan Kuningan selesai, penjor pun punya siklus yang harus diakhiri, gitu katanya ya. Kemudian fans Gema Merdeka pas pencabutannya tuh yaitu pas di pegatuakan hari Rabu kemarin fans. Jadi pastikan penjor kalian udah dibakar semua ya, jangan ada yang masih menjujuk penjornya karena rangkaiannya sudah selesai begitu. Oke?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

107.7 Kamu The FM Gema Merdeka Ngetren Dokter Cinta. Lagu dari Dewi Dewi juga sudah meluncur. Spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Kita masih dengerin tipis-tipis lagunya karena Tiara pun masih akan lanjut lagi untuk bahas penjor yang dicabut pas di pegatuaan gitu ya. Nah, jadi fans Gema Merdeka, penjor yang dicabut pada pedagelian pegatuakan itu menandai berakhirnya masa uncal balung sekaligus penutup rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Momen ini jadi simbol bahwa umat Hindu kembali menjalani aktivitas kehidupan seperti biasa setelah melalui masa perayaan dan perenungan spiritual. Lebih jauh, pencabutan penjor ini juga jadi bentuk pengembalian unsur-unsur alam kepada asalnya, fans ya. Hiasan kayak busung-busungnya, daun-daun, perlengkapan organik lainnya itu akan dibakar sebagai simbol pengembalian persembahan kepada alam semesta. Sementara untuk bambu penjornya, ini balik lagi ya ke orangnya. Ada yang didiemin, mungkin bakal dipakai lagi kalau memang bambunya masih bagus gitu ya, fans dia ya. Atau kalau memang mau dibakar pun ya, it's okay sebenarnya. Nah, filosofi ini mengajarkan kita bahwa manusia gak cuma menerima anugerah alam, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan menghormati sumber kehidupan yang telah memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Diingatkan juga fans Gema Merdeka bahwa setiap rangkaian tradisi galungan memiliki awal dan juga akhir yang penuh makna. Jika pemasangan penjor itu jadi simbol dimulainya perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, maka pencabutannya itu akan jadi tanda bahwa nilai-nilai kemenangan itu kini harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tradisi ini sekaligus mengingatkan kita juga bahwa perayaan keagamaan bukan cuma berhenti pada seremonialnya saja, tapi nilai utamanya justru terletak pada bagaimana manusia membawa semangat kebajikan, rasa syukur, dan juga keseimbangan setelah seluruh rangkaian upacaranya selesai. Nah, meskipun di tengah perkembangan zaman sekarang, semoga filosofi ini tetap relevan bagi kita ya, fans Gema Merdeka, karena penjor pun mengajarkan bahwa setiap keberhasilan, setiap kemakmuran, maupun kebahagiaan yang diterima oleh kita sebagai manusia, nggak boleh dipandang sebagai milik pribadi, tapi ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita jaga sama-sama. Nah, jadi gitu fans Gema Merdeka, ingat ya, pencabutan penjor itu gak cuma sebagai nyabut asal nyabut aja gitu ya, gak cuma sebagai tanda berakhirnya makna galungan kuningan, tapi tradisi ini pun jadi pengingat bahwa nilai-nilai spiritual yang telah kita pelajari selama perayaan galungan kuningan harus tetap hidup dalam jiwa dan raga kita fansnya, dan harus kita lakukan sebagai tindakan nyata melalui rasa syukur kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama, dan penghormatan kita kepada alam semesta yang sudah jadi sumber untuk kehidupan kita sekarang. Oke? Okay?

0: Mau kemana, Bestie?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren lagunya The Massive Fans dia. Judulnya adalah Bahagia Sejak Pertama. Yeay, gak kerasa fans Gema Merdeka membawa kita ke menit ke-52 dari jam 8 pagi. Otomatis bentar lagi udah jam 9. Gak berasa banget ya fans Gema Merdeka. Tapi sebelum kita berpisah, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk Anda yang jadi masyarakat di sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Tengah, Barat, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sabel, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Kalian langsung meluncur ke Balistar Cabang Gatsu aja. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A dan Pasar. Kalau pengen tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsAppnya juga 082-144-370-364. Untuk daerah lainnya jangan khawatir karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh, fans ya, keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya? Jigot kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres. Oke, itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini. Gak berasa banget fans Gema Merdeka. Semoga semuanya happy. Semoga semuanya jadi makin bersemangat karena sudah Tiara temenin dari jam 7 pagi tadi. Plus termasuk informasi yang sudah Tiara baca juga semoga menambah wawasan kita semuanya fans ya. Oke, semangat semuanya. Semangat beraktivitas. Yang lagi dengerin Tiara di rumah, di toko, di warung, di mobil, di SPBU, di pasar, atau dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah monitor. Semangat terus, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sarapan, oke? Utamakan sarapan dibanding harapan. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi Mbak Bami Arce Irodani Sarang Sami Pan Sudi Agama Merdeka Ring Dijajah Megena Sampai Dimangkin Mwali Sekeng Magus Supratman Serta Ulungan Sepat Lantai Durian Pasar Bali Didiang Jaya Kumar Sido Tangkil Malik Ngiring Irodani Ring Gelar Nacara Faria Pedawata Dalar Kanto Tetap Ring Frekuensi Didiang Siada Sepitu Nangu Pitu FM Nari Irodani Sane Arce Lan Seneng Nika Acara Bandi dekan raja ngitung kirang punah-punah api sapun iketaler kantun ke siantu ide sang yang widiwase ini para pemirsa pina ke puruan ingatur didiang pantara cara enten lali ngaturan pengasun kare pina ke pemungga acara om swastiastu.

balada togel ya sampun kawitan di tengah acara druwi ring kanyakan kala kadem mangkering ngidu dane pan stik kumamardekasane sampun pada wenering dan pada aktivitas nggih pinaka penyemangat atau dan titiang nggih lan di tengah orang suk semua sane sampun sampun tetap bergabung nyabran rahina meniki ring gelaran dewe variap ledewata ngantos puput gala solas malih bos-bos nggih dok tebang list hari ini sampun siaga meluncur katur puput nata ring besake penampi gatre ada juga Jeruso karing pedungan ketot ponfix si dembunut nggih ngelantur benten pekak dela ring belusung dilat maja ring nosirus dua sarang dayu erika lan made parne nggih penampi gatre nggih belanda togel niko sat mako ngalih nyanyak gedis mekeber nggih jak langah josan lengar membulu aram sugih ado jak lacur bo pasti

Sampun matilar nggih Bayu Kawi Kastawarsa nggih harapan sugih jelajur subuh pasti nggih punya ya berharap sugih diang meneng keto ya to keto ya lantur nanti tiang wentan nangangga penapi gatre ring nongan ya ada banyak saran pergi ngelantur wentan males mentas-mentas di tiasane seneng ya dek dar penapi gatre dek dar ada Male menon di tasane panderek nggih ring ngobidangan tiga susut bangli ada dejokan Riki ngelantur wenten ada senal jepit ada Aji Dewa Bukian di Aji Buana penapi gatre ji ji Mang Punggul so ji ji kan iki Tani Munga Mangkin Bu Mertasari Ring Siulan juga Komang Santika Nge Suksema Sarang Wayan Siajeng Nge Rajang Semang juga Kari Nyarang Titia Nge Mwali Untuk tembang Ngelis hari ini Nak gemili wajak linggah Nak kewah Bar ada kene Ada keto

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo, nana-nana kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beliannya lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati itu nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli-beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi, sampun jeung mulo kitu katur nggih, belina anteng mah kejang sakadan gumetat gumetet konyang bobo beli pokoknya beli anteng ya da di sang sayo legu cucutang jubal kita ancerok nih kita konyang bado santai gen. Misalnya aku mantan gumetet kene uboh. Aduh, yang ngobo legu demam bergairah, langsung ngobo DB dan denem. Aduh, wenten Widiantara wayan, wayan Widiantara, nggih mata sesama gede mamoran pernah pigatra pak gede yang seno juga nggih. Niki nak medue pesan langsung dihapus sakti jo pesan, pun langsung hapus pesan nih, langsung hilang marah wajah bercelap. Perhatian perhatian bagi yang hapus pesan kena denda 100 piah nggih. Aduh, pasti salah kirim tuh. Kijau kan yang kena ngirim tuh, nang fokus-fokus nge. Ngerandu ring telikap gianyar, wayan setiari nge pernah pigatren, nenek gea juga nge, rajang semengku manten. Lantu nanti tiang wenten male pak ngurah ring pipit permai ring batu bulan. Ada tueka pacung brosele. Sampun juga masuk nggih matur sesemeng kumanten kasarengin mau Neli ne Erin Neliana nggih Erin Leliana gitu nggih benah sana gitu oh benah pun Erin Leliana ya ada Rasti juga ring batu bulan Mang Excel juga tetap semangat bergabung lantur male wentari lo Eriani nggih sana wentan ring Tegahang Sri, Reng Batu Riti, juga Wentan Pak Deboni, Nyabran Rahinem, Yasir Saran Titi Anggi, Niki, ragane asli, kes asa keng, kengetan, kentan nge. Makin jauh saja mecebur ke Batu Riti, nge Rajang Sembang Kebantan, salam beli gejek juga, beli selamat, semua-semuanya, sementara Titi Anggi, sana Wentan Reng kengetan ubud, ada juga Mak Wayan Pioni, Riki.

Nantilah ada dogen nggih naik sen gumi ke borang tiang keto pokoknya santai. Gia jagung di tiang sana wender yang padang sambian semua semuanya nggih jagung wen nggih ada aji siro kaden malih nikah semua semuanya pokoknya tetap bergabung kaden atan mireng aji tiang po. Salam sarang ada juga keradi pojok tu hanya ada anak ikemil dan keradu. Cak wong ya ada pojok gitu. Aja ikemil lah dan itu aji aji dijani gizi lagi bawa gizi nge selamat beraktivitas kemantan. Aduh dadang Dharma penapi gata dadang sana mentering di semanggi sekarang asem malah ada juga Kak Titiang Peniki, Kak Kumis nggih. Mok Sri Ulakan penapi gatra Mok Sri dadang Titiang Diki dadang sira sana mentering sanur nggih. Kak dadang Dania sedang Kak Dania dadang kenceng juga Ibu Putu ring kebo iweng ya penapi gatre ada Ibu Anis ring Tabanan Bu Sura Cempaka ada juga Bu Anang nggih ring Moyo Gedhi penapi gatre duwe tetap semangat bergabung minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nih ngerahnya juga gampang, bentering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring. Genai dodane. Wendan Rengapote sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Rengapote kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B dan Pasar Apotek Farma Sanur di Jalan Angtua nomor 8. Ada juga di Apotek Kita Sidikarya sana mengenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingi ada sing ada ingi sampun sidakatur lanjutan tidak malik kantun makwes ada ngantri matu suk semua wenten sementan tidak silawati suk semua mau silawati jeru mertasari ring siulan melantur wenten malik sementan tidak Pak Mang Leko ke kabar Pak Man ada juga Pitriani Mbak Karin juga niki sana wenten ring klungkung ya ada Bu Jeru Melati penabigatre Keturwati suk semua begetut sampun juga nyarang titiang ring kanyakan galak adi makin Ratu Manik juga Darmaiswari ke sarengin Lolo Adi Putra ngisik semua Tugro juga ada Ketut Susana sentring Banyar Kederi Singo Padu ada Aji Parkit Suparte sana wenten ring Kutri nge sarang Bu Rahmawati didang rike sampun navigator duwe rumah dak sampun juga nyarangin sambilan beraktivitas nge enten tembang male sampun siap meluncur jag mulung keto.

nggih, manik tenanya nggih jag mulo kita sampun aturan titiang dudane panitia gemah merdeka dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke tresna eling taksu yang beralamat di Jalan Udon Desa Banjar Gel-Gel Desa Keramas Gianyar nggih mengadakan lomba tari Bali Sebali. Adapun tari yang dilombakan tari condong, tari baris tunggal, tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Lomba tari puniki diadakan tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Rudane yang suka nari nggih, silakan daftarkan sekarang juga di panitia dengan menghubungi telepon 0877-1895-3845. Melalui pisan di 0877-1895-3845. Nah, lomba peninggi juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

0: Inggir dani panusia ke memerdeka sarang sami dan enah-enah ye sampun katur inggir dani sana makin aturan di tiang ala ayun yang dewasa dan seamerta baik untuk melakukan upakara pembersihan diri, upakara potong gigi, pernikahan tanpa memperhitungkan sasi dewasa tanian baik untuk mulai menanam, mulai usaha pertanian. Lantur kalau lulunan tidak baik untuk membuat sok dan sejenisnya. Kalau biang rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar, jaring senjata. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Kalau temah tidak baik dipakai dewasa ayu, pati paten tidak baik untuk melakukan segala yadnya atau kerja. Melantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya, Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
2: Ian beli, tahun depan pensiun, Tut.
3: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Singjak ke, Tut, net penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh, beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Tinggi sampun besangga percaya ngi sampun sida turan titiang ipon api gatra pandai biring belang ayu kelinci juga antur male Bu Delia ngi senentreng Bu Delia hari ini reng Bangli ada juga beli anom reng Manuabe ngi sampun api gatra anturan titiang wenten Gusti Haji Okagiri reng celuk buruan ngi saram sarang Gusti Biang ngi Agus Bawo juga ke sarangin semantan titiang sane sampun bergabung juga niki ada SBY reng belang singo padu daun-daun tetap semangat nggih lanturan titiang kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu dua kali kemandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodani.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, gue, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Tilar nge buduh ke nadi nge maro sing nyak nge mati me de ora tua agung jan nok ja sanang kian pung maro sing nyak no de ja tanam ga itu bidop nge ya pangsa palan pangsa ngada tepuk gitu model ne me besik jua sana do nak loh di gumi ne leyan nge leh ne leyan nge aduh sing tadi nyerah-nyerah gitu nyak sepanduk si tali itu nuk sekali sing nyak ni cepok penwin sing nyak ni pang penuh pengkeluin gitu aduh jak misi ngeleke ni ngeleke tu sing majaman tu di gendan gih haa niki dadan yang titiang wentan mali yang su tebas saya pada pigatra pak de lem pada pigatra pak de lantur ada yu putri renggianya ada kak serang ye sentring guang beneng kelor ada budi masir ring kacagan ada juga budi dari ketewel apriani made juga ring ketewel nge tetap bergabung ring kenyakan galak kademakin. Nah untuk menyambut tahun ajaran baru kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Ildani yang mau mencari laptop atau handphone yang terbaru. Tersedia HP Android yang terkenal niki mulai dari 1,5 jutaan kumantan dan laptop XU dengan harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah lengkap nge, dengan keyboard harganya nih cuma 3 juta juga nge. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit aku laku dan kredivo DP-nya nih 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, Benten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai harga 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Melepisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami di @dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah bagi Pansja Gebang Merdeka yang jauh dari toko kami nih, yang bisa belanja online silakan di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shopnya dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewata.com kumantan. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

tadi ngelahang ya sampun sida lewat aturan di tiang ring iro dan di tiang sana kari jarang di tiang dikiring gelaran dewe varia pulau dewata nge maka tembang sampun sida katul lain iro dan di tiang sana nyabran dari nomor gabung ring gelar di bangkintan talar boleh kolengan dan tembang tan meputar ini mudah-mudahan benjang malingih. Nah galah sampun nuntan mendaging malih selamat berarti pitah tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat belum om santai santai santai.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Rebecca.
3: Pukul 11 waktu Gema.

97, kamu tuh Javam, Gema Merdeka, ngetren. Hai, selamat siang Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini. Kita masih edisi hari apa, Fanistia? Hari Jumat ya, di tanggal 24 Juli tahun 2026. Dan gak kerasa, sudah jam 11 siang. Waktunya Tiara yang bakal nemenin hari ini sampai nanti di jam 1 siang di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Untuk fans juga mereka yang lagi monitor, hai semuanya, selamat beraktivitas ya. Kalau mau ikut gabungan silahkan, yang mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558977, atau fansnya pun bisa komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang dan jauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming kami. Silahkan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren single baru. Seperti biasa, session yang pertama program Potlot Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin. Ini adalah lagunya The Overtones yang kolaborasi sama Nadine Amizah, fansnya Gema Merdeka. Judul lagunya adalah Makhluk Cahaya. Kalau katanya The Overtones, ini adalah lagu yang bukan hanya diolah dengan hati, tapi mengolah hati kami juga. Keren, ini masih fresh banget karena di awal Juli baru aja rilis Fansnya Gawa Merdeka. Dan ini adalah kolaborasi pertama antara The Overtones sama Nadine Amizah. Jadi berasa banget, mereka sebenarnya kan beda genre banget ya. Beda, punya karakter musik yang beda gitu kan. Kalau The Overtones kan dia tuh banyak apa ya, nada-nada harmoninya lebih banyak gitu loh Fansnya ya. Kayak tadi kalau kalian ngeh di awal tuh kayak sedikit meriah kan. Kemudian pas di bagian tengah, pas Nadine mau masuk, tiba-tiba langsung low gitu kan, langsung suasana kayak segimana ciri khasnya Nadine Amizah. Ternyata perpaduan keduanya bisa ngasilin karya yang cakep ya, fans gue. Mereka bisa klop gitu loh, ya kan, antara The Overtones yang pop modern terus ketemu sama Nadine Amizah yang folk pop dengan pendekatan lirik yang puitis dan personal, ciri khasnya Nadine Amizah. Keren. Semoga fansnya suka ya sama singlenya. Nah, kalau kita cari tahu lagu ini tentang apa sih? Jadi lagu ini tuh ngangkat tema tentang sosok yang hadir seperti cahaya. Makanya makanya judulnya jadi makhluk cahaya gitu ya fansnya. Karena yang jadi objeknya gitu kan itu adalah sosok yang hadir seperti cahaya dalam kehidupan seseorang gitu. Di makhluk cahaya ini juga ngambarin bahwa perjalanan menemukan harapan, perjalanan untuk kita menemukan rasa aman, perjalanan bagi kita untuk mencari tempat yang mana tempat itu bisa menerima kita di tengah pergulatan hidup yang sedang kita alami gitu. Semangat fans Gawa Merdeka. Semoga kita bisa jadi salah satu makhluk cahaya untuk manusia-manusia lain yang ada di bumi ini, khususnya buat keluarga kita dong, untuk orang-orang terdekat kita, ya kan? Semoga fansnya suka ya, dan kita akan lanjut lagi. Oh ya, terima kasih untuk yang sudah gabungan, terima kasih untuk yang sudah request. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu per satu. Jadi harap bersabar dulu, harap antre dulu. Fans dia langsung gabungan aja, chat aja, request aja, nanti bakal Tiara puterin satu-satu. Oke, tadi pagi ada yang masih ingat gak sih Tiara punya janji kalau Tiara tuh mau puterin salah satu lagu requestan fans dia kita yang request tadi pagi. Spesial pokoknya buat istri tercinta pokoknya tadi. Lagunya Sherina Munaf, ini dia Cinta Pertama dan Terakhir.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

97, Kamu 7 FM, Gema Merdeka, Angkatan Akhir Cerita Cinta. Lagu dari Glenn Fredly sudah meluncur juga. Terima kasih banyak siang-siang dengerin lagu-lagunya almarhum Glenn Fredly gitu ya, fans dia. Terima kasih untuk yang sudah request, ada Pak Cahaya di seputaran Tanggup sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558977. Kemudian fans Gema Merdeka seperti biasa, sesi yang pertama pun ada informasi pentingnya. Kali ini untuk fans Tia, ada informasi dari Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu dua kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih banyak untuk fans Gema Merdeka yang siang hari ini masih monitor. Kita lanjut ya. Abis ini ada lagu dari ada band yang judulnya Manusia Bodoh. Karena ada yang request, ini ada Ibu Putu Ayu di seputaran Ketewel yang lagi monitor siang hari ini. Terima kasih banyak. Langsung aja kalau gitu ya, kita dengerin sama-sama Manusia Bodoh.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka. Ngatain siapa yang ikut nyanyi, hayo ngaku dulu, tos dulu dari jauh. Lagunya Rizky Febian bareng sama Adrian Khalif yang hits banget. Judulnya adalah Alamat. Asik, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Siang hari ini ada Mok Dekwati di sana. Terima kasih banyak sudah monitor. Lanjut, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga, yang sudah request lagu juga. Kita akan sapa-sapa dulu siang hari ini ya. Terima kasih, ini ada Ngurah Santrana dari Subak Baru yang juga ikut monitor. Terima kasih banyak. Terus ada juga Kadek Mulyani dari Puputan Badung. Hari ini request Raja Jatuh Cinta, lagunya Numata ya. Bentar lagi bakal Tiara puterin, jadi sabar dulu. Oke, lanjut fans Gema Merdeka. Terima kasih buat Abah Waisel juga yang sudah ikut bergabung. Terus yang udah request lagu ditunggu, nanti Tiara callingnya sebelum atau setelah lagunya mengudara seperti biasa ya. Karena ku tak kuat, tak kuat, tak kuat berharap. Oke, kita ke Facebook dulu sekarang di Gema Merdeka Ngetan. Terima kasih banyak siapakah yang sudah ikut komen-komen. Kita sapa-sapa dulu. Ada Made Hendra dari Tabanan, ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Cogus Permana di Sukawati, kemudian juga ada Pak Egar di Angantake, kemudian juga ada Bu Yan Puspesari dari Buduga Klungkung, serta juga ada Yantini dari Selat Duda Karangasem. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Nanti bakal Tiara sambung lagi sapa-sapanya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya. Kita dengerin dulu lagu Raja Jatuh Cinta dari Numata.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Cinta Laura. Judulnya adalah Tulalit. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, Tiara puterin karena dia yang request fans Gema Merdeka. Terima kasih, ada Sang Dewi namanya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Abis ini fans Tia ada lagunya Raja. Sama-sama suka. Sama-sama suka, iya benar. Sama-sama suka judulnya ya. Direkam sama Mbak Rahmawati dari single Padu Gianyar. Terima kasih sudah bergabung. Ditunggu sebentar lagi akan meluncur lagunya. Terus untuk yang lainnya, terima kasih juga fans Tia. Kalau ada yang belum meluncur lagu-lagu requestnya, sabar dulu ya. Tiara puterinya satu persatu, jadi harap antri terlebih dahulu. Terus nanti kita jam 12 bakalan break dulu sebentar seperti biasa Puja Tri Sandio ya. Setelah itu baru kita akan lanjut lagi ke session yang kedua program Potluck. Oke, lanjut ya, mau calling-calling dulu. Kita masih di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih ada Bapak Wayan Sudibagio dari Sibangkaje. Ada juga Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud. Terus ada Putu Stone di seputaran Yang Batu. Kemudian ada Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andekase Padang Sambian. Terus ada Bu Jurosoka juga di Pedungan. Ada Ibu Koming Suwarti di Sibangkaje. Ada Simu-Simu dari Kintemani. Serta ada Bu Ian Lastri dari Belayu Tabanan. Terima kasih ya fans Gema Merdeka sudah berkenan untuk ikut komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, sebelum lanjut ke lagunya Raja, Tiara punya informasi lagi nih. Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, kalian bisa banget konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa fans Tia konsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren. Hai Feinstia, kita udah masuk di session yang kedua. Tadi kita udah break sebentar, kita sudah pijat Risandio, Feinstia, dan Tiara masih di sini. Tiara masih standby nemenin Feinstia Gema Merdeka sampai nanti di jam 1 siang ya. Selamat makan siang semuanya, selamat istirahat siang karena sekarang sudah jam 12 lebih 10 menit Feinstia Gema Merdeka. Jadi selamat mengisi perut kalian ya. Oke, ini adalah lagunya Republik Feinstia, judulnya Aku Tetap Cinta. Spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ada Mopo Putnata di Besakih Karangasem sana. Katanya di Besakih saat ini lagi hujan gerimis Feinstia. Bagaimanakah dengan lokasi lainnya ya? Semoga semuanya aman. Kalaupun lagi gerimis, kalaupun hujan, semoga kita juga tetap sehat ya Feinstia. Semoga kita tetap aman gitu intinya, ya kan? Terima kasih. Lanjut yuk. Ada Tu Eka dari Pacung Brosello juga sudah ikut bergabung. Terima kasih. Terus ada Mode Agustin juga di daerah Dalung sana. Terima kasih sudah ikut monitor. Kalau mau request lagu yang lain boleh ya Mode, langsung aja gabungan bareng Tiara ya. Terus ada Pandai Abi juga dari Singa Padu. Terima kasih banyak. Abis ini Feinstia ada lagu Terpukau, lagu hits dari miliknya Astrid, dan itu di request sama Mbok Mini dari Luwes Tabanan sana. Tapi sabar dulu karena Tiara punya informasi penting dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Feinstia dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket sama Feinstia. Sangat baik digunakan pas mau tidur atau pas lagi bersantai di luar rumah atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, luk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, ataupun sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi buat fans yang belum pernah cobain, cus gak usah ragu, langsung bisa beli minyak gosok cap tunggal. Belinya bisa di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya di mana? Contohnya fans bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Bisa ke Apotek Kita Umum, Jalan Cokroaminoto nomor 309 dan Pasar. Bisa ke Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Toko Obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar. Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar. Apotek Ifarma Panjer di Jalan Dokat Pekerisan nomor 60B dan Pasar. Apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar. Serta di Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR Code niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR Code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, angkatan membaca pikiranmu. Ini adalah lagu dari miliknya Gigi yang sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda siang hari ini. Dan spesial buat yang sudah request, Putu Wirama Hasandi di Bukit Cimbaran. Terima kasih banyak sudah komen-komen di Facebook ya. Abis itu ada Ngurah Aryanati juga dari Mengwi yang request lagunya Noah yang Di Atas Normal. Sebentar lagi akan meluncur juga, mohon ditunggu. Karena Tiara mau lanjut dulu seperti biasa, sesi yang kedua kita akan bahas informasi tips ringan. Pokoknya informasi-informasi yang ringan, jadi sembari kalian makan siang, sembari dengerin lagu-lagu, sembari dapat informasi juga ya. Dan hari ini Tiara mau bahas makanan tinggi kalori untuk menambah berat badan. Nah, siapa di sini yang lagi pengen naikin berat badannya? Boleh banget kalian simak informasi di sesi yang kedua ini. Kira-kira apakah makanannya Fenestia? Yang pertama itu tentu adalah nasi. Meski jadi makanan pokok sehari-hari, gak ada salahnya buat kamu yang mau meningkatkan porsi nasi secara bertahap biar berat badan kalian tuh juga nambah gitu Fenestia. Karena nasi itu ada kandungan kalori serta karbohidrat yang tinggi, sehingga keduanya itu bisa mempercepat proses pertambahan berat badan kalian. Oleh karena itu, konsumsilah nasi minimal 3 kali dalam sehari supaya asupan karbohidrat dan peningkatan kalori terpenuhi dengan baik.

aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Gantung. Lagu dari miliknya Melly Guslow juga sudah meluncur siang hari ini. Terima kasih banyak. Lagu yang spesial buat Muari di Petanusana di Panjer. Terima kasih banyak. Katanya lagi di fase digantung kayak baju habis dicuci. Waduh. Kenapa tuh? Mungkin digantung sama customer gitu kali ya, Vanisia ya. Aduh. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Ari sudah ikut bernyanyi di sana, iya kan? Dan terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah request lagu, yang sudah bergabung. Kali ini ada Dek Ram di Nusa Penida sana yang lagi ngantri BBM katanya. Mau request lagunya 5 Minutes yang Selamat Tinggal. Oke, tapi ditunggu karena Tiara mau lanjut dulu. Tiara mau spill lagi nih, iya kan? Makanan apa yang tinggi kalori yang cocok untuk menambah berat badan selain nasi? Jadi yang kedua itu adalah kacang-kacangan, Vanisia. Ternyata selain enak gitu ya, tapi gak semua kacang ya. Ada beberapa jenis kacang yang juga jadi salah satu rekomendasi makanan tinggi kalori untuk menambah berat badan. Contohnya itu kayak satu genggam kecil kacang almond mentah itu mengandung setidaknya 170 kalori, 6 gram protein, 4 gram serat, dan 15 gram lemak sehat. Berdasarkan kandungan nutrisinya, kacang sangatlah padat akan kalori. Alhasil, mengkonsumsi 2 genggam kacang setiap harinya itu juga bisa meningkatkan ratusan kalori dengan cepat. Dan ini pun juga akan mempengaruhi berat badan kalian biar jadi makin bertambah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Mata Band. Ketahuan juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial karena ada yang request juga tadi di Facebook di Gema Merdeka ngetren. Terima kasih banyak fans di Gema Merdeka. Oke, kira-kira siapakah yang request? Mari kita cari tahu dulu yang sudah request. Igede Astawa dari Tianyar Karangasem. Terima kasih ya. Selain itu, terima kasih juga untuk yang sudah komen-komen. Ada Ibu Wayan Sukerti dari Jalan Nangka, terima kasih. Terus ada Made Astike dari Ketewel. Kemudian juga ada Putu Ayu Lestari dari seputaran Gianyar. Ada juga Pekak Podol di Samulangan Gianyar. Terus ada Parwati Loh Putu dari Pemogan. Ada juga Pak Wayan Naye di seputaran Pedungan. Ada Komang Suastini dari Kesiman. Ada Tumiar Idewati dari Juanda Medan. Dan juga ada Nyaman Landung dari Penasan Klungkung. Terima kasih. Lanjut, fans di Gema Merdeka, kita akan bahas makanan lain yang tinggi kalori untuk menambah berat badan ya. Jadi yang ketiga itu adalah daging merah, fans di Gema Merdeka ya. Ternyata ini bisa bikin berat badan kita jadi cepat naik loh. Sebagai sumber protein yang baik, daging merah itu juga jadi makanan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Sebab mengkonsumsi makanan berprotein tinggi itu bisa membentuk massa otot tubuh dengan lebih baik. Peningkatan massa otot tubuh juga akan berbanding lurus dengan peningkatan berat badan kita. Nah, ada banyak ya jenis daging merah yang bisa kita konsumsi. Kalau kalian suka mungkin daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan lain sebagainya. Lanjut, selain daging merah gitu ya, kita juga bisa konsumsi ikan salmon, fans di Gema Merdeka. Biasanya kayak adik-adik kecil sering dikasih salmon gitu ya, fans dia ya. Mungkin biar berat badannya dia juga cepat naik gitu ya, fans dia ya. Nah, sejalan atau selayaknya daging merah yang tadi kita bahas, ternyata ikan salmon ini juga merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk meningkatkan berat badan kita. Selain protein, ikan salmon ini juga diperkaya dengan lemak sehat yang dapat memberikan kalori baik. Dan menariknya lagi, ikan salmon ini juga punya kandungan asam lemak omega 3 yang penting buat kesehatan kita. Oke, abis itu apa lagi ya? Fans Gema Merdeka nanti bakal Tiara sambung lagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tiara mau spill dulu. Tiara mau dengerin salah satu single Viera dulu. Nyelip satu boleh ya. Karena hari ini Fans Gema Merdeka jangan sampai kelewatan. Ada Sebatu Festival di Sebatu Tegalalang Gianyar. Konser Day 2. Hari ini tuh guest star-nya ada Forifane sama ada Viera. Jadi siang hari ini Tiara mau puterin satu-satu lagu dari mereka. Kita mulai dulu dari lagunya Viera, Bersamamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

107,7 FM Duma Merdeka. Enggak termerayakan patah hati. Lagunya Four Events yang judulnya Sadrah juga sudah meluncur di siang hari ini. Oke, masih dengerin tipis-tipis ya fans Duma Merdeka. Kita masih punya waktu 6 menit. Jadi Tiara mau lanjut lagi nih ke makanan lainnya yang tinggi kalori yang bisa banget untuk menambah berat badan fans Tia. Oke, kita lanjut ke nomor 5, itu adalah buah alpukat fans Tia. Jadi beda dengan buah-buah yang lainnya, kalau alpukat ini tinggi akan kalori dan kandungan lemak sehatnya gitu. Selain itu, alpukat juga kaya akan vitamin, mineral, dan berbagai senyawa kimia yang bermanfaat buat tubuh kita. Maka dari itu, nggak ada salahnya nih untuk mengkonsumsi buah alpukat secara rutin sebagai upaya meningkatkan asupan kalori secara sehat. Selain alpukat, bisa dapat dari kentang, Vanitia. Kentang juga jadi salah satu sumber makanan yang kaya akan kalori, sehingga dapat memberikan tambahan kalori dan karbohidrat yang membantu meningkatkan berat badan serta menyimpan glikogen dalam otot kita. Jadi, glikogen sendiri ini adalah bentuk cadangan glukosa yang digunakan tubuh untuk energi. Selain itu, pati resisten yang terkandung dalam kentang itu juga punya manfaat untuk mendukung kesehatan bakteri baik di usus kita. Disarankan untuk mengkonsumsi kentang dengan cara direbus atau dipanggang dengan kulitnya yang tetap utuh. Tapi pastikan harus dicuci bersih ya. Lanjut, dua terakhir itu adalah telur, fans dia. Jadi telur pun ini sumber makanan yang tinggi kalori dan juga protein. Untuk meningkatkan asupan kalorinya, konsumsi telur bagian semuanya ya, fansnya, jangan cuma putihnya aja atau kuningnya aja, tapi semua dikonsumsi ya. Telur bisa disiapkan dengan cara yang mudah, bisa direbus, bisa digoreng dengan sedikit minyak, ataupun diolah menjadi berbagai hidangan yang lezat. And last but not least, itu adalah coklat hitam, Fansia. Jadi ternyata coklat hitam pun kaya akan kalori, Fansia Gawang Merdeka. Ini merupakan sumber nutrisi yang berlimpah ya. Sebanyak 100 gram coklat hitam itu mengandung 60-75% kakao dan mengandung sekitar 600 kalori. Lebih dari itu, cemilan ini juga syarat dengan antioksidan, serat, dan juga magnesium yang bermanfaat buat kesehatan kita. Itu dia fans gue mereka, berarti total ada apa, ada berapa, ada 8 ya, 8 makanan yang tinggi kalori yang bisa banget untuk nambah berat badan fans dia. Oke, selesai sudah informasi ringannya. Dan kali ini kita akan lanjut lagi fans Gawang Merdeka. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung di siang hari ini di program Potlot, yang lagi dengerin Tiara di rumah kah, di tempat kerja, di tempat makan, di toko, di warung, di SPBU, di mobil, atau dimanapun kalian berada. Untuk edisi hari ini, terima kasih banyak fans Gawang Merdeka karena sudah monitor di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Erna juga gabungan di WhatsApp. Terus ada Erna dari Ubung ikut nyarengin juga. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga gak ada yang ketinggalan, Fanny juga mau merdeka. Semoga semuanya aman dan sudah tiara calling-calling semuanya ya. Gak berasa, karena sudah di penghujung juga Fanny juga mau merdeka, waktunya tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di edisi hari ini. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur, dengan lagu-lagu yang juga sudah di request oleh Fanny setia kita ya. Terakhir, informasi terakhir kita. Untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradatta, Padang Sambian, dan sekitarnya, untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian pun bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 dan Pasar. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361 1907 5270, atau bisa via WhatsApp 0888 3631 888. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya? Cukup kentang putimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Terima kasih ya, Fancy Girl Merdeka. Tiara izin pamit undur diri dulu siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Fancy ya. Tetap jaga kesehatan juga. Jangan lupa, see you, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Nonstop, lagu terbaik.
2: Gema, Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.6 Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita berjumpa di ajangnya Halo GM. Untuk edisi hari ini fans Gema Merdeka di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah 24 Juli 2026. Fans Gema Merdeka Yula sudah siapkan nih untuk lagu-lagunya. Ya, silakan Anda kunjungi dulu di via Facebook Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp-nya 08155 8977. Baiklah fans Gema Merdeka, Yule bakal menyapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung di 08155 8977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Siang Mbak Kadek Rana, Kak, ini berisik nih.
0: Iya, apa itu berisik tuh?
1: Suara mesinnya.
0: Iya, oke. Silakan Mbak Kadek Rana, gimana kabarnya?
1: Astungkara baik, Kak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga
1: ya, semoga silakan. Sehat selalu Kak, ya sama iya. Keluarganya ya.
0: Iya, terima kasih. Doa yang sama juga, silakan lagunya mau yang mana Mbak Kadek?
1: Lagunya Syahrini ya.
0: Lagunya Syahrini, segitu. Oke. Mau di spesial
1: salamnya buat Kak Yulianya deh. Kita lagi tugas, semangat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
0: Yuk, terima kasih kembali buat Mbak Kadek Ratna dari seputaran Gatsu. Dimana siang hari ini lagunya yang dipilih ada sesuatu ya, dari miliknya Syahrini. Oke, Fansia langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia sesuatu dari Syahrini. Spesial untuk Anda, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM, Gema Merdeka, yang terfans ya Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia juga.
1: Hai, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Lingling, Sempidi Kuanji Mbak Yulia.
1: Mbak Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke, apa kabar nih Mbak Lingling?
2: Astungkara, baik-baik. Mbak Yulia gimana nih sama keluarganya?
1: Astungkara, baik-baik Mbak Lingling. Silakan Mbak Lingling, siang hari ini Mbak Lingling kepingin denger lagu apa nih?
2: Lagunya Judika ya.
1: Lagunya Judika, Jikalau Kau Cinta. Oke, okay. Iya. Mau di spesial buat siapa nih?
2: Spesial buat suami tercinta. Semoga cepat di lokasi. Dan buat Mbak Yulia, selamat tugas ya. Dan terima kasih Mbak Yulia.
1: Oke, okay, terima kasih buat Mbak Lingling dari seputaran Sempidi di Kuanji ya. Lagunya yang dipilih ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Oke deh, fans Gema Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetrend.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang terfansi Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Putu di Keboiwa Mbak Yulia.
0: Iya, Ibu Putu dari Keboiwa, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya sehat walafiat, tapi dingin mengundang padahal panas.
0: Oh gitu, dingin mengundang. Iya. Makanya pakai jaket nih. Pakai jaket,
1: pakai kebaya, datang dari pura tadi.
0: Oh gitu. Oke, semangat ya Bu Putu. Silakan Ibu Putu, siang hari ini kepengin denger lagu yang mana nih?
1: Siang hari ini Mbak Yulia sesuatu.
0: Siarininya sudah.
1: Spesial buat Mbak Yulia yang cantik jelita.
0: Syahrininya
1: bertugas. Bye bye.
0: Waduh, ini Syahrininya udah keputar Ibu Putu.
1: Hiti ada hiti.
0: High five. Oke, mau di spesial buat siapa nih?
1: Ya itu dah yang tadi yang cantik, okay. Yang cuap-cuap tuh.
0: Emang tahu?
1: Tahu lah di TikTok.
0: Hei, sering ngintip ya. Oke, terima kasih ya Bu Putu.
1: Kenal di TikTok, iya.
0: Oke nih, kan anaknya minta membelanjo tuh. Anaknya minta melanjo-melanjo. Makasih ya Bu Putu.
1: Iya sayangku.
0: Iya, terima kasih. Buat Ibu Putu dari seputaran Kebuiwa. Selalu heboh pokoknya ya. Sampai di, apa namanya itu, dipanggil-panggil sama anaknya. Anaknya minta melanjo-melanjo tuh. Sabar, sabar, Ibu lagi on air. Anaknya mau belanja. Melanjo-melanjo. Buat anaknya Ibu Putu ya, sabar ya. Mamanya masih on air. Masih mengguncang udara ya. Oke, terima kasih Ibu Putu. Semoga sehat selalu ya. Lagunya yang dipilih ada Mata ke Hati ya, dari Hi-Fi. Oke, fans ya, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka. Deka ngetren.

0: Come on. Come on.
1: Come on. Merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka kali ini Yulia putarkan lagunya Penjaga Hati ya. Nah ini buat yang request, semoga terhibur ya Penjaga Hatinya. Oke, Penjaga Hati dari Nadif Basalamah ya. Terima kasih yang sudah request lagunya. Dan saja fans ya Gema Merdeka, satu informasi dulu untuk Anda. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim ya. Ini tanpa inden. Terus ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox, siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio, ini angsurannya hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah. Nah ini semuanya bisa dibantu ya. Fasilitas servis wajah motor dan juga booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada juga member. Wajah motor Nemarjan, Yamaha Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren itu dia fans dia Gema Merdeka dari Nadif Basalamah ya, ada penjaga hati. Oke. Kali ini Yulia mau menyapa dulu deh buat yang sudah bergabung di 08155 8977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Mbak Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, Mbak Rahmawati gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia kabar gimana baik. Kabarnya?
0: Astungkara baik juga. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Leto.
0: Lagunya Leto, Sebening Senja. Oke. Mau dispesialin buat siapa?
1: Buat Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yuk, terima kasih buat Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu ya, di mana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Leto dengan Sebening Senja. Oke, fans Gema Merdeka, langsung saja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, gema, gema, merdeka.

0: get freaking.
1: 97.7 FM Gema Merdeka, Ngetrafans ya, Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa ya yang sudah bergabung di 081558977. Baiklah fans ya, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
1: Putu Wira dari Bukit Jimbaran. Oke, Putu, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Baik, Mbak Lia gimana?
1: Kabar baik juga.
2: Aduh, belepotan habis makan.
1: Habis makan ya, oke. Silakan Putu Wira, siang hari ini mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagunya Hi-Fi udah ya?
1: Hi-Fi udah?
2: Fiera,
1: oke. Mau di spesial buat siapa?
2: Buat fans Tia Gema Merdeka semuanya. Mm-hmm. Buat Mak Julia, selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih. Yo, terima kasih Putu Wira dari seputaran Bukit Jimbaran ya, di mana siang hari ini Putu Wira kepengen dengerin lagunya Fiera dengan dengarkan curhatku ya. Terima kasih sudah bergabung fans Tia Gema Merdeka, dan terima kasih buat fans Tia yang sudah nonton live TikToknya ya. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia Fiera, dengarkan curhatku.

0: 107,7 FM, Gema Merdeka Ngeteran. Kita tinggalkan Viera dengar kancur hatku ya. Nah, kali ini fans Gema Merdeka, sebelum Yulia terima penelpon kembali, ada informasi nih datangnya dari Dewatakom ya. Nah, fans Gema Merdeka menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran yang terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ya ataupun handphone terbaru. Nah, tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan dan juga laptop Axio harganya mulai dari 3 jutaan saja. Fonseca Merdeka tablet advance ini mulai dari 1,3 jutaan dan juga tablet Lenovo Motopad ya, sudah lengkap dengan keyboardnya. Nah, ini harganya cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit, Akulaku dan Kredivo, ya ini promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain ya. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio dan yang lainnya, dan harganya juga terjangkau banget ya, mulai dari 2 jutaan saja. Fans Gema Merdeka yang mau tanya-tanya silakan ke nomor WhatsAppnya di +62812393131786. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatakom ataupun Facebook Dewatakom. Fans ya, buat yang jauh dari toko, nih ini kabar gembiranya, bisa belanja di online ya di Shopee dan juga Tokopedia dan juga TikTok Shop ya dengan nama Store Dewatakom. Yang mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh? Ciao. Oke, fans Gema Merdeka, kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM Rahajeng. Siang buat Gia Yulia, juga Gilolet.
0: Hai. Waduh, panjang banget nih. Berapa meter nih namanya?
1: Ya, baru 5,5 meter.
0: 5,5 meter. Oke, dengan siapa di mana?
1: Ruiz Kane, kawasan Swiss, Mak Yulia.
0: Oke, dari kawasan Swiss ya. Gimana, apa kabar siang hari ini?
1: Pastung Karel, segar kencang termambak sama Yulia.
0: Oke, Astung Karel juga sudah buka takilan tadi.
1: Wah, pentasan kencang banget.
0: Oke, terus. Iya, siapa itu?
1: Ini ada foto gode aja, bilang di sekolah.
0: Siapa?
1: Aji Yong, di.
0: Oh, Babi Guling katanya. Kangguan nih, jukut gonde sero lemo, kangguan.
1: Ya, selera makannya.
0: Iya. Gak punya gini, gak punya kuah balung nih Yulia, kangguan. Jukut gonde sero lemo aja.
1: Ya, ciri khas makan Tabanan.
0: Oh ya, di Tabanan ya. Kapan ke Tabanan nih?
1: Ya, nanti menunggu waktu yang tepat, Mak. Masih belum ada cara melalui-melalui, Mak.
0: Gitu. Oke, sibuk ngaduan lawar plek nih. Ya. Oke, silakan lagunya mau yang mana nih?
1: Lagunya Hi-Fi bisa, Mak Yulia?
0: Hi-Fi-nya sudah tadi.
1: Oh iya.
0: Oh.
1: Ah, yang gini aja, yang tulus aja ya, Mak Yulia.
0: Yang tulus, hati-hati di jalan ya. Oke, mau di spesial buat siapa lagunya?
1: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih menonton, dan buat Mak Yulia yang bertugas, nasi anget sama tomat.
0: Enak banget itu.
1: Makasih banget Mak Yulia.
0: Yuk. Semangat. Yoi, terima kasih Royce Kani dari seputaran Swiss ya. Tapi Swissnya nih nggak pakai jauh ya. Kalau Swiss yang di sono kan jauh ya. Nah, kalau ini 5 langkah aja dari studio udah sampai Swiss. Seputaran wilayah Sukawati ya. Terima kasih udah bergabung Royce Kani. Semoga sehat selalu ya. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di sana, yang lagi ngaduan lawar ple ya, yang lagi bikin jukut balung, kuah balung ya. Ada yang lagi nguling di sana ya. Kangguan ini Yulia ngulingnya nguling apa namanya? Lele. Oke, Fansia, langsung saja lagunya yang dipilih ada Tulus ya, dengan Hati-Hati di Jalan. Nah, ini di spesial buat Fansia yang lagi ada di perjalanan ya. Semoga terhibur dan tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini. Semoga kebaikan segala datang dari segala penjuru.

0: Marjan.
1: Gema, gema,
2: gema, merdeka.
3: Hai guys, 97.7 FM Gema Merdeka yang terfans ya. Gema Merdeka, sudah ada yang bergabung rupanya. Dan langsung saja Yulia Sapa ya. Buat yang sudah bergabung di 081558977, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat Halo. Siang Mbak Yulia.
3: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
3: Pak Cahya dari Tanggap, okay. Gimana kabarnya Pak Cahya?
4: Kabarnya baik-baik. Mak Yuli, gimana kabar sekarang?
3: Kabar baik juga, astengkare. Silakan Pak Cahya, siang hari ini mau diputar lagu apa nih?
4: Lagunya Anggi Carpalo ya.
3: Okay, remuk ya.
4: Ya.
3: Mau dispesialin buat siapa nih?
4: Salamnya buat istri tersayang lagi kerja RGM yang sayang sama suaminya.
3: Ahes.
4: Dan Mak Yuli ya, terima kasih.
3: Iya, terima kasih. Aduh, mak kebris pokoknya Pak Cahya. Terima kasih sudah bergabung. Ini pasti Mbok Tunya lagi kenyem-kenyem ya di sana ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ingat ya pas pesannya ya, Mbok Tu yang sayang katanya sama suaminya. Oke, terima kasih sudah bergabung lagunya. Lagunya. Jadi ikutan gagal fokus ya. Lagunya remuk katanya. Wah, ini semoga tidak mencerminkan hatinya. Oke, hanya sebuah lagu ya dari Angie Carvalho, ada remuk. Spesial buat fans Gawang Merdeka dimanapun Anda berada. Ini dia.

Merdeka, ngetravanst ya, Gema Merdeka. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM. Dan sesaat lagi di jam 3 sore Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut ya, tepat di jam 3 sore. Fanstia, saya bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, sampai jumpa dan bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore fans ya. Ketemu lagi di Formula Dangdut di edisi 24 Juli 2026. Ada Sani sampai di jam 5 sore nanti. Silahkan langsung gabungan Sani tunggu di Facebook ataupun di WhatsApp.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Non-Min secara rutin. Karena dengan minum air aktif Non-Min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Non-Min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Non-Min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air Non-Min untuk keluarga Anda. Dan air Non-Min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Non-Min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688. Dan Instagram Non-Min, @nonminofficial. Minum air Non-Min, hidup lebih sehat secara alami.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu single dari Lolita. Emang gue pikirin gitu ya. Perlu ya Vanessa ya buat cuek ya. Kalau emang sekarang lagi ngerasa bahwa kenapa ya temennya cuma gitu-gitu aja, ya udah nikmati ya fans dia ya. Kalau temennya sedikit tapi orangnya tidak negatif ya, apalagi toxic gitu ya fans dia ya, itu lebih bagus. Pokoknya nikmati hidupnya fans dia. Kalau memang sekarang sedang bekerja, nikmati pekerjaannya. Sekarang lagi masak, nikmati masakannya gitu ya fans dia ya. Selamat sore yang sudah ikutan sama Sani. Ada Pak Ngurah Endu dari seputaran Tulikup, terima kasih banyak sudah hadir. Ada Bulastri juga dari seputaran Tabanan, terima kasih. Indrawari dari Mancawarna udah monitor juga ya. Jerosoko dari Pedungan, halo. Ada Subak Saru hadir. Ini siapa nih Subak Saru? Ini ada Pak Jeru ya, terima kasih banyak Pak Jero udah monitorin Sani. Yang jelas sore hari ini yang mau bergabung langsung aja, bisa langsung WhatsApp ataupun lewat Facebook ya. Yang jelas fans setia untuk Anda nasabah, masalah sampah ini masalah yang global dan tentunya terutama sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos dari rumah masing-masing. Mari kita kelola sampah, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih di sesi pertama ya sekarang ya. Nanti sesi kedua boleh, yang belum bisa gabungan sekarang enggak masalah ya. Yang jelas kalau Anda warga Kota Tabanan dan juga sekitarnya butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satwa dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Tabanan, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjaranyar, Kecamatan Kediri Tabanan, depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon di 0361 4790 195, WhatsApp di 085 936 691 736. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang, metimpal, ares, Anda datang dijamin beres.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula Dangdut.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
1: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka. Di

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans setia Gema Merdeka, ingin memiliki area rumah di Desa Tojan ya. Saat ini dijual segera rumah minimalis. Lokasi sangat bagus di pinggir sungai kecil, lingkungan pendatang dan juga nyaman. Luas tanah 220 meter, 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. Harga 1,6 M, berminat langsung WhatsApp aja di 081287387333. Dan buat Anda yang butuh tanah kavling di area Peringgianyar, jadi harga per are 430 juta, ada juga yang 485 juta. Dan tentunya ini di pinggir jalan, untuk usaha juga bisa. Langsung WhatsApp aja di 081287387333. Sekali lagi ya, WhatsAppnya dia di 081287387333.

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetren. Satu single Bollywood spesial buat fans ya. Selamat sore Siti Maruti dari Kampung Jawa. Terima kasih banyak Bapak Made Hendra dari Tabanan. Mini Ase dari Tabanan juga udah ikutan sama Sani. Ada Tueka dari Pacung. Ada Naruk Jaya. Selamat sore Abah Waisel dari Samplangan. Wayan-wayan sudi bahagia si Bang Kaja. Terima kasih sudah ikutan sama Sani ya. Fans ya, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000. Sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power 3 saset di harga Rp168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetren. Gitu ya, kalau cinta pada pandangan pertama, kayak lagunya Ntar Boy Gang, Kawitaning Sinawang. Selamat bergabung, ada siapa ini ya sore hari ini? Ada Ai. Halo Ai, gimana Kak Ai? Yang sudah menikah dengan cinta pertamanya katanya ya. Ada Ari Dinamika dari Klungkung, ada Deole juga dari Dharma Sabe sudah hadir. Dila Atmaja, terima kasih. Periring Sukajiwa dari Bangli, halo. Aquarius Driver dari Bangli juga terima kasih. Kaplur juga dari Bangli, udah monitor. Ketut Pondok dari Bangli, gabungan ya. Ini Bangli kalau udah gabung itu sebarengan gitu ya. Emang janjian ya. Tapi yang satu ini pasti menyajikan juga untuk fans dia. Menyagosok Cap Tunggal, produksi dari PT Seger Waras, bisa mengobati radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir. Bisa untuk anak yang sering masuk angin, batuk, kejang, sakit perut, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir langsung ke apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Ada toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Ada Apotek E-Pharma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek E-Pharma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar. Apotek E-Pharma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fanstia. Gak kerasa waktunya ya Fanstia ya, kalau udah nemenin gitu ya. Terima kasih banyak Liling dari Kuanji, ada juga Made Sudiasa. Terima kasih dari Angantake, Pak Moyan Siaje, Pak Lin dari Kelungkung, Pak Ega dari seputaran Bangli, Wayan Suparte dari seputaran Gianyar, Bujur Rusoke, terima kasih semuanya. Rai Sukerti, halo. Bu Ayu Suci dari Kelungkung, terima kasih ya. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan tetap di 97.7 FM Gema Merdeka, ngetren.

Siang sore di Dan Evan Setia Gema Merdeka ring dijajah begenah ring sejebak jagat Bali rasa ngayu bagi pisan tit yang putunia presidero tangkil mewalingi ring dadane melilai citra yang baru atau temang-temang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra raine namangken ring raine sukrapaing wuku pahang ketekan sana kapeng 4 likur ring bulan Juli war sekali tali 6 likur ingin sekali biasa titik yang wacang ngiringi dadane kantos puput galah nampekin jam pitu wengi mulai bos-bos pinake purwaning atur lugra yang titik yang ngatur pengastung karo pengenjali umat om swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

Ingat 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Panstia Gema Merdeka Mulu Jepang Saman Presiden Matilar Sore Demangkin Gye Panstia Gema Merdeka Sane Mekayunan Iki Nyarangin Titiang Dirosang Kemantan Gye Ngeramenin Reng WhatsAppnya Nih Gema Merdeka Reng 081-558-977 Talar Kedadasan Iki Ngeranjing Reng Facebooknya Nih Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Gemah Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Iya, 97,7 FM, gue memerdekakan ngetren fans tiak, memerdeka diri, sampun presida teranti tiang sore namangkin, nge, dibagi sama tadi berke mantan, talar sana kantun, niki, duduk santai, menikmati suasana sore, niki nge, kesarangin, napi wastane pasangan tercinta, yang hebat, nyene, dibagi je, tembangnya pun niki, ngangsan, napi wastane, ngerak ketang, ngetangnya, rasa tresno, sana wenten, ring, fans tiak, memerdeka, kesarangin pasangan tercinta. Ingin mangle sayan-sayan raket kenten nge niki wenten siki informasi sene pacangan toran titiang majang ring lanang-lanang niki nge. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset untuk pengharga wanta Rp56.000 kemantan. Niki samun support untuk menjadi lelaki full power. Talar semen wenten extra full power niki nge. Atau pengharga wanta Rp168.000 kemantan samun ngemolehang 3 saset. Untuk Vitalik sendiri, Niki Duros dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Sampai yang berlebihan, pasti aku memerdeka sana makayunan. Duros Niki ngerereh Vitalik ring apotik, talar, toko-toko obat sana nampak ring genai dadanya suang-suang.

Ingin ada nevan setia gema merdeka, tukang susut WC, sampun presiden metilar, sore ini makin nge, sana kantun meraresek niki, ring pelemahan, ring jero suang-suang, kenten nge, dumo gije, maka sami, staten, tapi wasane memergi antar. Nenten-menten sana kecak niki keresekin niki sami dari Sabang sampai Merauke sampun niki nge keresekin. Ingin rancang sore dungu niki sang ratit yang sana sampun presiden ranjing ring whatsappnya niki mau merdeka sampun akeh pisan ledangang niki jantos dumun one by one dumun niki nge. Boyo je buy one get one kenten nge. Wenten bidoming SDC niki reng widangan kebagan kayu bihi matur suksema taler majang reng pangurahandu reng widangan tulikup niki sampun nyarengin jerosokan reng widangan pedungan sampun nyarengin taler suksema peng banget wenten CEO bunga pacah titiang reng widangan si bang kajo niki beli wen sudi bahagia niki sampun nyarengin titiang nge sampun ang mejemuh beli nyenan gosyong nyen beli gosyong. Taler sampun wenten niki sane nyarang titiang buge aci kenten nggih reng widangan guang niki oh ibu gongde makin oh nggih sampun me nanti megentas pesengan gocap niki. Sampun tobat. Taler sampun nyarang titiang niki wenten sira niki ngurah santrana kenten nggih reng widangan subak baru niki sampun nyarengin taler suksema ping banget sarang sami sane durung kekoling jantos numun sabar-sabar nggih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Iya, dan Evan Setia Gema Merdeka, pamit megedi, sampun, matilar, sarene mangkin, nge. Evan Setia Gema Merdeka, mentan siki informasi, sana membuat pisan, niki pacang atur nanti tiang, macar Evan Setia Gema Merdeka, ledang angin bahasa Indonesia. Evan Setia Gema Merdeka, siapa bilang niki, belanja cuma bikin kantong tipis di level 21 mall, belanja pakai bank BPD Bali justru bisa membuat Anda bawa pulang grand prize gratis, nge. Caranya nih gampang banget, niki cukup belanja minimal Rp50.000, upload stok belanjamu ke aplikasi Level 21 Mall, dan setiap satu poin niki langsung berubah menjadi satu kupon undian. Nah, sekarang sudah lebih dari 300 Levelers bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Goldmark, ada paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Yang belum punya aplikasinya, download sekarang juga ya. Khusus member baru selama bulan Juli, jadi Anda bisa mendapatkan free ice cream dan juga kesempatan ikut lucky dive dengan hadiah-hadiah seru. Kesempatan Anda tinggal sebentar lagi, jangan sampai struk belanja Anda terbuang sia-sia. Upload struk, kemudian kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Anda untuk bawa pulang grand prize impian ya. Jadi info lebih lengkapnya silakan follow Instagram dan juga TikTok at level21mall. Level21mall, it's hype, it's happening. Iya, pasti gue merdeka, sana manggil pacang lanturan titiang niki nyangra, sana sama presiden nyarangin titiang ring whatsappnya nih gue merdeka nge. Mang dan nentan wentan sana ngambel niki sore nih mangkin, kentangnya mana sarang sami niki presiden pekedek pekenyeng tan kentan, nih sampun pekedek pekenyeng sing luwung sana nge. Ada rajang sore dumo niki dia oleh ring bidangan Dharma Sabo sampun nyarain titi yang matur semua talar sampun wetan Mbak Siti ring Gang Maruti Kampung Jawa niki nge sampun nyarain titi yang matur semua niki Mbak Siti sampun kewosan niki mereresik kenten nge sampun wosan nyampat niki ring beten ring bedur kenten nge kemana-mana melingsar mau tuh nge cara pindahkan lurusan kemantan ya.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ingat tetan Evan setia gemar merdeka jengah berjuang sampun persidatan titi yang sering makin nanti kerasan iki sampun tepat ring jam 6 sore pacang iring titi yang dedane mesanakan dumun bos-bos sinambi pacang nguncarang puja trisandi amal aja bos yang sampun usan nguncarang puja trisandi titi yang putunya pacang mewali ngiringi dedane ring temu sawitra palatan sani kaping kali tetap saat yang putunya lain iriki 97,7 FM gemar merdeka ngetren
1: gemar merdeka.

107.7 FM Gema Merdeka Ngetrayan Pan Setia Gema Merdeka Ngaleh Galang ya dedalune ngaleh galang niki sampun persida tanah titi yang sorene mangkin raja yang sore dumun niki sang ratiti yang mewali sane sampun persida ngeranjing ring WhatsAppnya nih Gema Merdeka sampun wentan Oming Jesslyn ring widangan kayu negarwa niki nge sampun nyerain titi yang matur suk semua talar sampun wentan niki mok lingling ring widangan sepidi kuanji talar sampun nyerain titi yang matur suk semua Bu Oyen Lastri ring widangan Tabanan Belayu niki sampun nyarangin Mok Mini asih niki ring widangan Luas Tabanan taler nge beli rues kane ring widangan Swiss niki seputaran Sukawatai. Aduh, sana sambil ngerujak niki mau tuh nge rujak nih kuahnya barak pesan niki kudang tabio kada nikah kilo mina bang titian niki mendaging tabio niki nge beciang niki beli rois nyek simpatannya. Wentan talar beli nyoman kacrut reng widangan guang Sukawati Gianyar niki kacrut boy niki nge sama nyaran titian suk semua. Ring Facebooknya nih Gema Merdeka, sampun wenten Rangga Pastawa, niki sana sampun nyaren titiang, ring widangan si Betan, niki nge, asannya tahu angkang niki. Talar sampun wenten Komang Mardika, niki ring widangan, dicu niki. Saking tau man, kenten nge sampun nyarengin suk semua ping banget, sang tu ketut niki ring widangan Gianyar, talar niki sampun nyaren titiang, matur suk semua pisan.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Hingga 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka yang terbaik sampun presiden metilar serene mangken nggih niki menten gatre sane terbaik teler niki katur majang ring fans setia Gema Merdeka utaminya nih niki para lanang niki nggih lanang-lanangnya niki patut niki mirengang gatre pun niki. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset niki atau pengharga Rp56.000 Kemantan sudah support untuk menjadi lelaki full power. Talar sama menten kemasan ekstra full power dengan penghargaan niki wanta Rp168.000 Kemantan sampun ngemolehang 3 saset. Untuk Vitalik sendiri, durus konsumsi cukup seminggu 2 kali Kemantan. Fans Tiga Merdeka sane makayunan, durus niki ngerarah Vitalik ring apotek, talar toko-toko obat sane nampak ring genah idedane soang-soang.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingat, dan ini bukan setiap gua merdeka. Menikah di bawah sama presiden Tarantitian titian si kita bang Arjuna featuring Madonna. Nge sampun presiden ngibur Rida Dane sore ini makin sani sampun nyalok wengi ngantan nge minabang niki reng sani kalaupun niki wentan sani kantun niki bersantai di beranda rumah ngantan nge utawi kantun berlibur sampun mulai berlibur ngantan kan berkemah ngantan minawi wentan sani garang legu. Nah sampun nang lali niki ngagen minyak gosok cap tunggal. Sane persida menjaga dedane saking gigitan nyamuk. Talar minyak gosok cap tunggal puniki bece angin para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala, yang sering pusing tidak bisa tidur utawi gelisah, durusang digelis gosok-gosok mantan ngagen minyak gosok cap tunggal ya. Minyak gosok cap tunggal niki talon beci angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk, sampun langsung menang saya malih. Durusan digelis numbas minyak gosok cap tunggal sane presida ketumbas sering seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampak ring kenai dadane soang-soang. Sane makayunan niki ngelala ring apotiku Gunung Agung, durusan meluncur ke jalan raya Gunung Agung nomor 178B. Talar sama wintar ring jalan raya Sesetan nomor 221C, ring apotiku Sesetan. Sane makayunan ke Tuku Umar, ring jalan Teku Umar Barat nomor 55, durusang ngerauhin apotiku Teku Umar. Sane menter ring Widangan Kuta, durusang meluncur ke apotiku Kuta, ring jalan Pantai Kuta nomor 46. Sane Mekayunan niki ring Widangan Renon, durusang kemantan ngerauhin apotiku 9 Renon nggih ring jalan Tukat Balai nomor 50. Talar samun menter ring jalan Kawe nomor 74, ring apotiku Pulau Kawe. Sane menter Widangan Denpasar Utara niki nggih durusang ke jalan raya Ahmad Yani Utara nomor 428, ring apotiku Ahmad Yani. Talar sane menter ring Widangan Gianyar sampun nang bingung malih sampun nang paling ngerarah nggih durusang kemantan ngerarah ring apotiku Batu Bulan, ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fan, setia Gema Merdeka, bungan hati, samun persida, metilar, wangin emangin, nge rajang, wangin domo, niki sang rati tiang, wenten, bujero mertasari, remidan siulan, niki sanes sampun telah, kocap niki, gaya negak, niki mok tu, kopi subuh telah, teh subuh telah, susu masih subuh telah. Sing masih koleng-koleng aja butuh nih ya. Sabar Bu Jodoh, sabar, orang sabar pantatnya lebar. Ten disayang Tuhan nggih. Heeh. Benten talar niki sama nyarang titiang Rumiarta undangan pegok niki sama nyarangin suksema. Bu Yan Bur Arini sama nyarangin talar undangan kesiman suksema peng banget. Benten Tueka Pancung ring undangan Bresele niki sama nyarangin talar suksema peng banget nggih. Benten Aji Kompyang sebali niki sama nyarang titiang matur suksema talar. Kakek Diana ring undangan Sanur talar niki sama nyarang titiang matur suksema peng banget.

0: Merdeka.
1: Ingat, dedane pan setia gema merdeka nentan kerasan iki galas sampun tamis-tamis telas. Kang yang rawih Riki Dumun titi yang putunia nyarangin dedane renggelaran acara temu sawit rerahin nemangkin. Saki wantan tetap satia matunggilan iri kini 97,7 FM gema merdeka ngetren reyantukan melaju bas pacang kelanturang antuk program acara Anjang Sana Udara. Kesarangin Mbak Wina, niki sampun presiden, sampun siaga niki ngeh, sampun kedeng-kedengan niki kursi panas titi yang eh. Ingat, pan setia gema merdeka. Titiang putuni yang lusur mau pamit, putang titiang atau pramasanti, om, santi, santi, santi om.

97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Sua kembali malam hari ini bersama saya Wina Kristina, tentunya di Anjang Sana Udara, yang seperti biasa bakal menemani Pansia Gema Merdeka selama 2x60 menit lewat lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,3 FM, Rumah Merdeka Ngetrend.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Lah, kalau sakit perut atau mules,
2: ya.
1: Melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

Baiklah, Fansiago Merdeka, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini untuk memutarkan lagu berikutnya, menemani Anda ya Fansiago Merdeka. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Nadib Basalamah.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM.

0: IFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, 97,7 FM Pansia Gema Merdeka. Itu tadi kita sudah dengar satu lagu miliknya dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Suka minum teh hijau? Ya, sekarang kita sambung lagi nih. Ada satu lagu berikutnya yang sudah saya siapkan, miliknya dari Fajar Nur.

Baiklah Pansi Agama Merdeka, salah apa aku sudah berlalu dari ruang dengar kita. Tentunya saya masih menemani Anda di Anjang Sana Udara. Oke, kita lanjut lagi ya Pansi Agama Merdeka. Sabrina, ini Sabrina pintar banget ya. Sabrina Leonor ini sedikit aja dikasih kalimat bisa menciptakan lagu. Dan sabar dulu dengan Sabrina, ada satu lagu yang sudah saya siapkan. Miliknya dari The Massive.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Oke, 97,7 FM, kita lanjut lagi. Ada satu lagu Ibu, saya pilihkan. Yang kangen sama Ibu ya. Ini dia dari Ebit G.A.D.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin menikmati pasir putih sambil melihat sunrise, yuk meluncur ke Pantai Mertesari. Lokasinya di Jalan Tirta Empul Sanur Kauh. Ombaknya relatif tenang. Kita bisa berenang, sewa perahu kano, bahkan ada fasilitas berbayar untuk naik unta loh. Oh ya, jangan lupa untuk berfoto di salah satu spot Pantai Mertesari, yakni di area ayunan di tepi pantainya. Dan di bulan tertentu saat angin sedang relatif kencang, Anda pun bisa melihat masyarakat Bali yang bermain layangan di Pantai Mertesari.

adalah penyanyi dan penulis lagu muda asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas serta gaya musik pop yang modern dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi salah satu finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol yang menjadi awal perjalanan karirnya di industri musik tanah air. Popularitas Nuka semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Aku Yang Salah, Kata-Kata, dan Sekarang Esok Selamanya yang sukses mendapat jutaan pendengar di berbagai platform musik digital dan mendapat sambutan hangat dari pencinta musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop dan balade yang emosional, Nuka berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang terus berkembang melalui karya-karya yang segar, penuh makna, dan dekat dengan generasi

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Horror Time. Hantu Jamu Gendong adalah sosok urban legend atau cerita hantu lokal di Indonesia yang menggambarkan arwah bergentayangan dari seorang penjual jamu gendong wanita yang meninggal secara tidak wajar. Menurut cerita rakyat, salah satunya yang populer berasal dari Yogyakarta. Sosok ini dulunya adalah seorang ibu rumah tangga yang terpaksa berjualan jamu keliling demi menafkahi keluarganya setelah suaminya meninggal dunia. Saat sedang berjualan hingga larut malam, wanita berwajah cantik ini dihadang dan diperkosa serta dibunuh oleh pria mabuk. Arwahnya kemudian bergentayangan karena menuntut balas atas kematian tragisnya. Hantu ini sering muncul pada malam hari, terutama mengganggu orang yang sedang ronda malam atau satpam. Ia akan menawarkan jamu dengan senyuman dingin. Jika dibeli, sosoknya akan menghilang secara misterius dan menyisakan segelas jamu yang berubah menjadi darah.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

atau fast food, tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik, bahkan yang sederhana mungkin lebih baik.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Waktunya kita bergoyang dan bergetar lagi ya. Di Kopi Dangdut ada Gus Aldi sudah siap membuat suasana pagi Anda jadi lebih semangat lagi ya. Kita pastinya bergoyang dan bergetarnya sampai jam 7 pagi ya.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada

0: kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Maisaka. Ingat-ingat kamu. Cara request lagunya Fans Tiago Reka masih ingat pastinya ya. Sama seperti biasanya ya. Bisa request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Kesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gemar, gemar, gemar. Perdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lady Gula-Gula. Welcome Unyu-Unyu. Welcome juga buat fans Tiago Reka yang sudah bergabung ya. Kita sapa dulu ada siapa saja yang sudah bergabung pagi ini. Yang sudah bergabung ada Nini Gusta. Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp. Di WhatsApp maksudnya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pego, Sesetan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Mau request dong lagunya Divarina Indra. Yang mana aja boleh. Yang penting judulnya yang penting judulnya ada asmaranya katanya ya. Oke, nanti coba guys dicek dulu lagunya ya. Terima kasih buat Pak Made Rumiarte. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus tetangganya juga lagi monitor katanya. Disapa ya tetangganya. Oh iya boleh. Salam kenal ya buat tetangganya ya. Namanya Bu Made Gampil sama Pak Proden yang ada di mana ini? Oh iya yang ada di Nongan Rendang Karangasem. Kampungnya ya, kampungnya Warung Rini Rani ini ya di daerah Rendang Karangasem, tapi jualannya di Tohpati, di daerah Tohpati di Kesiman Kertalangu ya. Terima kasih ya buat Pak Made Gampil, sorry Bu Made Gampil maksudnya, Bu Made Gampil sama Pak Proden ya yang ada di daerah Rendang Karangasem ya. Oke, selamat bergabung. Kalau mau request lagu juga boleh ya, bisa request di WhatsApp-nya Gema Merdeka atau di Facebook juga boleh ya. Ya, selain Warung Rini Rani yang sudah bergabung, juga ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Sebentar, yang sudah bergabung ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri ya, terima kasih. Terus ada juga Ibu Uwi yang ada di Tabanan, mau request lagunya Cita-Citata yang judulnya Dia. Ya, ditunggu lagunya ya, lagunya sudah siap juga. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Kakek Dania yang ada di Sanur, mau request lagu yang judulnya Rindu. Nama penyanyinya siapa ini? Ada banyak sih lagu yang judulnya Rindu ya, tapi nama penyanyinya beda-beda. Kira-kira yang mana yang mau di-request sama Kakek Dania? Boleh di-request ulang lagi ya. Ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah yang sudah bergabung selanjutnya? Ada Ibu Uwi. Ibu Uwi yang ada di... Oh ya, Ibu Uwi tadi sudah ya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa. Ada Bu Made Masih ya yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi. Fans Tiago Reka mau bergoyang pakai lagu dangdut koplo atau mau bergetar pakai lagu dangdut remix juga boleh ya.
1: Ladies and gentlemen, get ready. DJ Ready Line.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Goreka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa dong ya untuk follow juga akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans Tiago Merdeka. Musibah kebakaran menghanguskan isi bangunan rumah warga di Denpasar. Namun di tengah kepulan asap dan puing-puing yang terbakar, terlihat sebuah hal yang membuat warga terkejut. Sebuah pelangkiran tetap berdiri utuh tanpa tersentuh api, meski bagian rumah di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Nah, peristiwa ini pun dianggap sebagai sebuah keajaiban dan menjadi momen penuh makna bagi keluarga yang mengalami musibah. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ักสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

0: kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Leli Yuanita. Pergi dong, kita perginya ke apotik ya. Kita nggak pergi kemana-mana, kita ke apotik aja dulu untuk beli Vitalik ya. Terutama buat fans setia Goreka yang sering merasa mudah lelah, wajib banget ya disemangatkan dengan Vitalik nih fans setia, agar aktivitas Anda tidak menjadi terganggu ya. Nggak mau kan ya diganggu sama rasa lelah pas lagi sibuk-sibuknya. Untuk itu ayo kita semangatkan kembali ya dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kembang,
2: kembang,
3: kembang,
2: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngateran dari Lina Marlina. Happy aja fans Tia Goreka yang sudah ikutan bergabung. Gus Aldi yakin pasti semuanya happy dong ya. Tidak ada yang bersedih pagi hari ini. Iya dong, semangatnya juga luar biasa ya yang sudah bergabung. Langsung saja kita sapa kembali ya fans Tia Goreka yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung selanjutnya? Yang sudah bergabung kita sapa Pak Made Notes, Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus ada juga Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blah Batuh, Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Oke, ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Pak Yan Seno, Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu, Gianyar. Lagunya Sandrina. Kayaknya lagu yang ini gak ada ini ya. Nanti Gus Aldi ganti sama lagunya Sandrina yang lain ya. Sandrina yang sudah Gus Aldi siapin Aisyah Jamilah aja deh ya. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Terima kasih Pak Yan Seno ya sudah bergabung. Terus ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada Bu Puput Nata, Bu Puput Nata yang ada di Besakih mau request lagunya Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat. Oke, lagunya sudah siap ya. Lagi dingin banget katanya di sana di Karangasem ya, sampai menggigil katanya. Waduh. Nah, biar nggak kedinginan, Gus Aldi ada ide nih ya. Biar nggak kedinginan, coba Bu Puput Nata mandi pakai air panas ya. Air yang baru habis dimasak, air yang baru habis meluap itu langsung dipakai mandi. Dijamin pasti nggak bakalan kedinginan lagi ya. Boleh dicoba ya, air yang baru habis meluap itu ya, habis dimasak itu langsung dipakai mandi, langsung dinginnya hilang. Boleh dicoba, habis itu gimana hasilnya, kasih tahu Gus Aldi ya. Aduh, Bu Puput Nata jangan. Nanti kalau beneran nanti diikutin tipsnya Gus Aldi, bisa-bisa nanti Gus Aldi yang dituntut nanti ya. Ada-ada aja Gus Aldi ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo ya, mau request lagunya Tuti Wibowo, No Comment. Oke, ditunggu lagunya ya. Sudah Gus Aldi siapin. Kita sapa yang lainnya juga. Ada Bu Loh Sutriani ya dari Sengkidu, Karangasem juga ya. Request lagu yang judulnya Dingin dari Hamdan gitu ya. Coba nanti Gus Aldi cek dulu ya, semoga ada. Kalau misalnya nggak ada mungkin diganti sama lagu Hamdan yang lain juga boleh ya. Terus ada juga yang sudah bergabung selain Bu Loh tadi ya, yang sudah bergabung juga ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Pak Mangku Somo yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Yaudah kalau gitu kita balik aja lagi ya, jobar lagi. Yang tadi sudah request ya, Sandrina buat Pak Yan Seno ya yang ada di Bedulu. Langsung saja ya, satu lagu dari Sandrina featuring Iva Lola, Aisyah Jamilah.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Satu lagu dari G.A.U.B, Cinta Tak Bersiara. Tapi kalau kita mencintai lingkungan kita, agar lingkungan kita tetap bersih, ada syaratnya ya. Syaratnya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini nih, pastinya kita harus hindari juga yang namanya sampah plastik nih, Fanstia ya. Karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam nih, Fanstia, bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan, serta menjaga anak cucu kita.

Ham dan dingin, cuaca dingin seperti sekarang ini kadang bikin kita jadi mager ya, alias malas gerak, pengennya lanjut tidur lagi. Tapi jangan sampai deh ya, karena ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan ya. Kita harus kerja lagi nih Van Setiagoreka. Caranya gimana nih biar nggak mager alias malas gerak ya, biar magernya langsung hilang? Yaudah, semangatin aja dengan Vitalik nih Van Setiagoreka. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Kita sudah mendekati jam 7 pagi ya, sudah hampir 2 jam kita jobar di sini ya di program Kopi Dangdut. Terima kasih buat fans setia mereka semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya pagi ini. Nanti sore bisa jobar lagi kok ya, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi fans setia mereka bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia ya, buat fans setia mereka yang sudah siap-siap mau liburan ya, ditemani dengan lagu-lagu Indonesia terbaik di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Tapi gimana nih buat fans setia mereka yang masih bingung mau liburan kemana? Sebentar lagi Eka Sofia bakal menginformasikan tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Selamat pagi Fans Tiago Merdeka. Apa kabarnya Anda untuk edisinya hari ini ya, di hari Sabtu Fans Tia, lembar ke-25 bulan Juli 2026. Wah, sudah di pertengahan tahun aja Fans Tiago Merdeka. Apakah resolusi Anda sudah tercapai di pertengahan tahun ini Fans Tiago Merdeka? Wah, semoga ada yang sudah ya. Yang belum, tetap semangat Fans Tiago Merdeka, masih ada hal-hal yang harus dicapai tentunya. Barengan Kak Sofia Fans Tiago Merdeka di ajangnya Tiroma, tentunya sampai nanti di jam 9 pagi.
1: Sampai kita gendong.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gitu yang maya tagihan, kak ngedende gitu ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, loh mahan keuntungan. Satu, loh sing perlu antri di bank. Dua, loh sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, loh sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke loh, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Kembang, kembang,
10: kembang, berdekat.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka masih di ajangnya Tirama tentunya dengan lagu-lagu hits dari kesayangan Anda fans ya Gema Merdeka. Dan akan tunggu atensi Anda ya fans ya untuk yang pagi ini sedang berangkat ke tempat tujuan Anda, entah itu kantor, sekolah maupun kampus fans ya Gema Merdeka. Tetap hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang sudah menikmati libur, selamat berlibur fans ya Gema Merdeka. Dan saya tunggu atensi Anda di WhatsApp kami di 081558 8977.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.3 FM Gema Merdeka, ngetren Fansiaga Merdeka. Kalau yang ini sih gak usah pergi Fansiaga Merdeka, karena hadir kembali Fansiaga Merdeka tentunya dengan semangat dan rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali ya, dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 saja. Vitalik sudah support Anda Fansiaga Merdeka untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power Fansia di harga Rp165.000 untuk 3 sachet. Jadi Vitalik dikonsumsi cukup ya, seminggu 2 kali aja Fansia. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan juga toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren Fansiego Merdeka. Untuk Anda Fansiego Merdeka yang ingin lebih semangat ya, tentunya kali ini Fansiego Merdeka Vitalik akan membantu Anda Fansiego Merdeka, membantu untuk lebih semangat lagi, tentunya dengan semangat rasa yang baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali Fansiego Merdeka. Di hadir dengan kemasan satu sachet di harga Rp56.000 yang sudah support Anda untuk menjadi lelaki full power. Serta ada kemasan ekstranya lagi nih Fansiego Merdeka di harga Rp90.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik Fansiego Merdeka cukup ya, dikonsumsi 2 kali seminggu aja. Dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Memasuki hari Sabtu Fansiego Merdeka, saatnya saya mengajak Anda berjalan-jalan. Kira-kira kita akan jalan-jalan kemana? Tetap setia ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.